kita tu ketemu tu ni, kita tu itu kita satu program, kita itu anggap tu wah, no satu itu tu di ayai, oh takut tu di mana ko, kini no kura, oh tadi tu ayai aku no, mita kini no kuto, kapula satu itu satu tu, Yehovah tu matu itu tapu, kiki ko itu roa itu kepil mata tu ke, matu itu temurik ada tante ni, dia matu itu tu dia po, dia temu tu ni. Ki roto i te kamata anga o tamatou program. Te oronga ne ki mua i tona marama e te tua. I te pachi, ki riro i mana atua te rataki i te program i roto i te ai ai. I te kamata anga, te au atu matou ki te kautianga. Ki riro lai koe e te tua. Ki a mana e ki tutara, ki roto pui e matou tore i te tangata. Tauzo mai e te tua no rātou i runga i te program. Tauturu katao mai no to matou i te tangata te kakarongorongo mai. Ki riro lai koe e te tua. I mitaki, I akaranga no mātou irosu, to mātou ni orang, ta mātou ni pure, ta mātou patianga ki akwe. No value mai no mātou. I Yesu e, to mātou wakaroko tai pure tu e mātou iti ia. Amene.

0: tahan wono koe ti aka matutu. Tuke uki te tangata e tora to orang. Tiri tangata te ta e tem te tari ngati aka rungor ko tera wara ita ngang ngari uki rabian. E te ta e tem te aka rungor tari ngak e kare ra uki apa yana gira tei te buku atu e te aka pe ene ti a ira noria ta e o tem ka aka ranga tatu e te ta e pung ka ino rata tu ki aka matutu te to tatu orang ko yu uki ko te irin nakia e irin nak koe tu to te na te to uki te koe ka rabe koe te to anga te to e me ki te koe rai te matutu ro kuru ti to anga te kristian ta o ngang ka apa ita kare reku kia aka rungor tangata ito ureo e kia aka rungor tu to na eto ki ermai ya tauturu mai itora to ora no te me ko to tatu ora nga te eo te apikipiki te te ora nga te te matutu nara ko te apikipiki ne te me apikipiki ko ki kite me te ki tatu e te amor te to ya ko i tiri to ap no te me me apikipiki tatu te akara mai ai yesu tatu te akara o te ki umar ai yesu to tatu ora ka mo ai ya ko ki kite ko era e tauturu ra to o te pa ya ko ko yu to tatu o ko no ri aru ko tatu e e mono ko ra me apikipiki ko era a o ti ra Kari, ini nak kita tahu eh, nanti itu eh, mana yang kita tahu, itu tahu eh, apa kita kini kita tahu. Nanti aku tahu mana aku tera. Me ini nak kau kita tahu, me ini nak kau itu tahu nanti itu, eh, ramai kau itu akan nanti itu, kahari kau mana mana. Me mera kahari kau, aku rungu aku kahari kau ramai nanti dia tu, akar aku itu orang eh, ya arah tengah eh tak ii ni yo, tengah eh tak ii, kahari kau apa itu tahu nanti itu aku, aku kau kia kau. Me me tak kita akan kita itu tahu nanti itu aku, nanti me itu tahu mana aku tuke itu tahu mana. Itu tato a korong tuke to tato is not tuke e akapi akoi akamatu tu e yakoi akoki koi gurte tu to nate tu e rero koi e matu tu e
1: oranga vairua irongai te pimonu kuki arani te reo te isi tamata kuki arani

Trou, welcome back. Kita dah tu programu dekat awak kau kita bahas dia dia tu. Ia dengan kita tu radio pimunu. Atau kita tu tu angai dia dah aku ira bermain. Minta aku ya kaki dia tu muana. Kaki dia nanti dia lagi tu dia buka aduh tu dia penitai. Ia buat tak ia kita ira buat itu. Aduh tu dia penitai. Ia buat tak ia. Ia tak waktu kita ira buat itu dia kadang ni. Ia dia ura. Ite au o te aronga akawara, e onge te I taua enuara. Ko aerea tūra te tai tangata no Petrehema, I utea ki te enuara ko Moabi. I reira aia I te pua akapanga. Ko ia, e tāna waine, e ngā puketamari ki te maroa tokorua. Ko Erimerika te ingoa o taua tangatara, e ko Naomi te ingoa tāna waine. E te ingoa o ngā tamari ki nāna, ko Maharona ia, e ko Kiliona, no Efrata I Petrehema I Uteara.

e akarongorongo mai nei koto i te porokaramu te arikarioi, i mene mene tāmataura no teia maiata.